Ntagura bini bubu wajiri bini bubu wajiri ma bini bubu wajiri ke pesan bini bubu ada apa nih ada apa nih ada ini nggak ada bulan ini tuh ada berapa berapa tuh ada berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa berapa Tom Anda kau dah bini bubu, anda kau dah mabini bubu, anda kau dah pesan bini bubu, tu ada apa, tu ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa